0: Sato, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye mina dojela jona no miye. Eyi mon hon, mi sekwa a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min, nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

miwa don we minon wa ekwa so kwe miton le po gesi do bip radio di miwa so ten miton men do bip radio di yo minon len wye minan do jela jonanou miye eyi mon hon mi se kwa a jokba sa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 a jokba sa bip radio ton hon hon ton le ke nou min nou nou kon yi a jok miton le ton